0: sedang melawat Ratri Hatai, Hatai
1: Live FM.
0: www.livefm.lk. Hita Pinovana.